Hili alijuaje? Ananihadithia, wazazi wake walimwandikia barua kali, wakimwambia wamekasirika sana kusikia habari zile na hawatakuwa radhi naye kama ni kweli hayo ndio ayafanyayo huko Dar Capital. Anakiri kungubaya kuniambia alilia sana siku hiyo alipoipata barua hiyo.